Ndakatadza asi nyasha dzenyu dzakandibata. Ndiri kudzoka, handikatize, handikapomi. Ndiri kuda kushandurwa nerudo rwenyu.

ndatinda kuda kubuda sekuru vabva vasvika vakabva vanditi aiwa vane mashoko adotora pamusoro penyaya yedu. Hanzi aiwa nyaya ndiigumire panzira ndisamupedza kutaura nyaya yemafoni yatotaura kuti aiwa mafoni aputsa misha yakawanda sekuru. Asi vari kungobata kasekuru mafoni edu. Ah, sekuru uri pahekta ni mutemo weyo. Aiwa asi mutemo wako isauyuka ini ndikunatsa kuti mutemo wakanaka kana kutiona nyaya yekuti vakaona kuti mafoni akukonzesa kuti vanhu vaurayani vakaita kuti achinzi hapana anobata foni yemu. I think this is wise because nyaya dzekuurayana idzi gore rino iri sekuruka ndakainzwa asi handinanzwa kuti reason ndeyechi but vakawanda vanongonzwa chikuti hameno mafoni hameno mafoni. Asi zvinoita here sekuru izvo zvokuti ukauraya munhu what do you get unobhenefitei because wauri kusara uchisungwa iye munhu. Aiwa sekuru mauya nemashoko akanaka ndandisati ndazivawo ini nekuti kwava nemutemo wekuti munhu haasi kufanira kubata foni yemunhu asina kutendera but uri kushanda here mutemo we sekuru. Asi kana vawana zvavanowana vanochemera panzi vasaitire vamwe noizi mudzimba panzi kando zvavakutaurwa zvona mubva kuti aiwa inini kana wawana zvawawana mufoni mangu ka usandiitire noizi ndichiri kuda kumborara. Akazara kondoma anogara. Haha zvakaoma sekuru. Inyaya yechokwadi iyo sekuru takakura tichiudzwa isu. Sekuru aiwa sekuru asi noziva kuti sei ndakabvuma kuti yanga iri nyaya yechokwadi yekuti vanhurume vafanira kuramba munhukadzi because ye munhurume ndiye anenge ambotanga kunoti kumunhu ndinokuda saka manje kana wakuzomuramba iwe wamboti unomuda hau iwe uri wamboti unomuda.

sekuraiwa sekuraiwa zviite zvirina kutongodza munhu uraitaiwa kuti hazvichaita than kukuku aiwa sekuraiwa I think kuti kutomudza kuri nani because my actions ayaka because panobva kufunza kuti kosi wongo usingabati funwa kutanga kumunyepera nyepera kana mazosangana parodo sota foni yanga iri pachichi wakunyara oraiti sekuru handichapikisi but oraiti sekuru zvinoita vazukuru venyu apa wobva waona action ka wobva wamudza kuti oraiti ndiri kuona sekuti chichi chanobva kuti aiwa zvisirizvo

0: Anonzi Simbai Yadanga achiti ndakunzwa kuchema achinyarara zvako chichinguravo kupenya. Adzimwe nguva wanga wachema neurwere, wanga wachema nebhizinisi risingafambi zvakanaka, unongovengwa ugamuchirike achinyarara chichingura kupenya. Inguva yerevival, wawanirwa vonyasha dzerevival nai, saka zvakuda kuti uchisumuka wochingura kupenya kuti Mwari maita zvenyu nemukana wamandipa uyoyu. Ndinoti kune vamwe vanoti chero huku chaidzo kana dzoda kuchochonya inotiza mazai.
1: Ndakunzwa kuchema nyarara.
0: Pane dzimwe mhuri dzokuti aiwa gore negore panochengetwa munhu, panofiwa. Aiwa muna mati wako uyu ndo waunonzi ndakunzwa kuchema. Azvikanzi vamadama, swera sei munondigonera nedziyo yatsamba iyo. Ndimai Molen pamasarasara. Choga kwai tiri kuropafadzwa namba 19 and 20 iyo. Aya dzino ndinodzidisa asi dzava kubuda. Aiwa ivhotere izve vachoga. Adikai mazera sei tiri kukomborerwa ndishouta chiposo. Kwa makombe ndikwazisireivo zviko chibaya. Natichayeva nevese vanondiziva. Ndakunzwa kuchema chichingura kupenya. KD.
2: Makandiko vakomborerwa nekambo kanamba 13 ako. Akanga chikachikomborera inini. Ndakomborerwa ini. Arikaitione kuti kambo kanamba 12 pana niko, pana Grace Wave achiti ndakaenda matira nyaya iyoyo.
3: Yeah, FM 91.8, the best in gospel music.

0: masera seva madatri kuitirwa zvakanaka andongoti kuma form 4 ose ari nema form 6 anga blesswe
1: I know ya
0: azvigai masera seva madatri kuitirwa zvakanaka.

0: kwai mazera zei tiri kukomborerwa ndi baba kareji pasupa apa. Azikai pasa madama zera zei rambai muripo. Ndimi zava kwai mbiri ndimi zava kutrakuno ndi mai Maria. Oh.
1: Regai ndimbo kumbira zvendati veduwe ndingoriwo hama yenyu ndokumbiravo regai mungoona zvandoda kungokuitirai veduwe nditendereivo tichiselebureta zvedu toti tikati rove rove top 20 yedu tomboti rashikei kuitira vamwe vaya vaya saka ndokumbiravo kuti mungoropafadzwa mirai munzwe zvenyu.
0: Tiri kutorova deliverance ipapa. Apana anofanirwa kuboyekana musi weSunday takadai. Nyasha dzemufaro ngadziburuke. Akatangoka pfekera zvedu akapo pato.

0: Andikati makoma na varikudi koko. Andikati muzvara nasi muri Zimbabwe kuri kutamba Manchester United versus Liverpool. Manchester ines 3 Liverpool 0. Liverpool yaita kutsatura zvezvi kutsatura zvezvi.
1: Pakaipa. Unoda kuti gwadzisa.
0: Ndiyo ye yakamborwa Man U pepa pasapa. Andonga vakomana veLiverpool havari kujema vachiti taruwa 3-0.
2: Nyanyasha dzenyu dzinotichenge.
3: Idzo nyasha.
0: Aregei tipe taona kuti kambo kedu ke number 6 kakamira sei. Pane tasimudzira training center vachiti kereke yanasi.
3: Mizwai muno!

0: rumba chero ne wanyatso kugudzira kuti aiwa apa wizi apa you are serious this is real rumba tikubvumira nere pana ndambo apa
1: ndofunga neni inini kundipinda papi panyayo yekuti ndofunga neni
0: imbotere